0: maiori nima porkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
2: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
4: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
2: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas, itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
7: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini

0: Kabupaten Nyuwun Sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
1: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suproto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
1: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratna Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelum yang tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar, yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
4: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
7: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Di Auckland, Selandia Baru, Ratna Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: masih ada
1: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita coba kembali sajikan mendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya, menemani suasana yang agak sedikit mendung saat ini di kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk hari ini, dan pastinya juga selamat beristirahat ya untuk teman-teman yang memang menikmati suasana libur di akhir pekan kita kali ini.

Masih mendengar, Anda masih setia bersama kami, Agnes Monica dengan Be Brave. Pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Di pagi minggu seperti ini biasanya banyak yang berolahraga, teman-teman ya. Tapi memilih waktu olahraga yang sesuai itu dapat membantu seseorang menjalankan aktivitas fisik secara lebih konsisten. Waktu tersebut sebaiknya disesuaikan dengan rutinitas, kondisi lingkungan, dan kemampuan masing-masing. World Health Organization atau WHO melalui WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan berbagai manfaat kesehatan dan merekomendasikan aktivitas fisik sesuai kelompok usia. Panduan tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun kebiasaan bergerak secara teratur. Sebagian orang memilih pagi hari karena suasananya biasanya lebih tenang dan aktivitas belum terlalu padat. Waktu pagi dapat menjadi pilihan bagi yang ingin memulai hari dengan kegiatan fisik. Sementara itu, olahraga sore dapat menjadi alternatif bagi orang yang memiliki kesibukan pada pagi hari. Yang terpenting, bukan sekedar memilih waktu tertentu, melainkan menemukan waktu yang dapat dijalankan secara teratur. Informasinya pendengar, kami kutip pastinya masih dari situs kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan kawan, karena ada hati yang harus kita jaga ya. Ada perasaan yang harus kita jaga, ada orang-orang tercinta, terkasih, tersayang yang masih harus kita temui dalam keadaan sehat, selamat, tanpa ada kurang satu apapun di rumah gitu teman-teman ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga gunakan selalu alat-alat keamanannya ya. Safety first teman-teman ya, gunakan helm bagi pengendara motor gitu ya. Dan sabuk keselamatan untuk pengendara mobil. Pastikan juga semuanya siap ya, baik fisik kita maupun kendaraan kita teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menikmati suasana libur di hari Minggu 30 Agustus 2026. Kita bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Bungkulu.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Citra Scholastika dengan alasan terbesar. Begitu ke 8 lewat 10 menit.

waktu Indonesia Barat. Dengar, kurang tidur tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk sepanjang hari, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi fisik hingga suasana hati. Sejumlah perubahan yang muncul pada tubuh bisa menjadi tanda bahwa waktu dan kualitas tidur belum tercukupi. Nah, salah satu tanda yang bisa terlihat adalah wajah tampak lelah, area mata terlihat kurang segar hingga munculnya jerawat. Nah, kurangnya waktu istirahat juga bisa membuat seseorang merasa tidak enak badan ketika bangun pada pagi hari. Ya, perubahan berat badan juga bisa berkaitan dengan kebiasaan tidur yang kurang baik, di mana saat kurang tidur, seseorang bisa lebih mudah mengidam makanan tinggi gula, lemak, atau juga makanan kurang sehat lainnya sehingga pola makan ikut berubah. Dan tanda lainnya adalah kebutuhan mengonsumsi kafein yang semakin meningkat agar tetap terjaga dan beraktivitas. Kopi atau minuman berkafein mungkin membantu mengurangi rasa kantuk sementara, tapi tidak dapat menggantikan kebutuhan tubuh terhadap tidur yang cukup. Ya, pendengar, kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi emosional, seperti menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau mengalami perubahan suasana hati. Selain itu, kemampuan mengingat, berkonsentrasi, dan mempertahankan fokus saat menjalankan aktivitas sehari-hari juga ternyata bisa menurun. Nah, pada orang dewasa, pendengar, umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Tidak hanya durasinya, kualitas dan keteraturan waktu tidur juga penting agar tubuh memperoleh waktu pemulihan yang memadai. Nah, jika gangguan tidur atau keluhan akibat kurang tidur terus berlangsung dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan serta tentunya berkonsultasi untuk mengetahui apakah terdapat kondisi yang mendasari gangguan tidur seperti insomnia ataupun juga sleep apnea. Untuk itu, pendengar, untuk Anda yang mungkin kesulitan tidur, mungkin juga kurang merasa cukup ya dengan tidur Anda, coba deh konsultasi ke dokter Anda, siapa tahu nih ada solusi.

0: Serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Agus Hafi dengan Kalau Bukan Cinta Apalagi. Dan pendengar, bagi kita sekarang ke 8:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau tadi informasi terkait dengan bagi Anda yang mungkin kurang tidur, bisa jadi salah satu hal yang akhirnya menyebabkan Anda mudah marah, bisa jadi ya. Tapi informasi lain pendengar untuk Anda, khususnya bagi Anda yang sering beraktivitas ataupun juga menggunakan dunia digital ya. Nah, ini juga Anda harus berhati-hati pendengar, karena kita sering ya menggunakan password dari berbagai hal, baik itu handphone, kemudian juga kartu ATM, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital. Dan password ini merupakan salah satu perlindungan dasar yang digunakan untuk mengamankan akun digital. Dan password yang mudah ditebak itu bisa membuat akun lebih rentan terhadap akses yang tidak diinginkan, sehingga pengguna perlu memperhatikan cara membuat dan mengelolanya. Melansir dari National Institute of Standards and Technology, dalam digital identity guidelines merekomendasikan penggunaan password yang panjang dan mendukung penggunaan passphrase. Dan NIST juga menjelaskan bahwa penggunaan password yang berbeda pada setiap layanan bisa membantu mengurangi dampak ketika salah satu kredensial mengalami kebocoran. Dan password sebaiknya tidak menggunakan informasi yang mudah ditebak seperti nama, tanggal lahir, nama anggota keluarga, atau informasi pribadi lainnya. Dan penggunaan juga sebaiknya menghindari kata angka maupun pola yang sangat umum mudah dikenali. Menggunakan password berbeda untuk akun yang berbeda merupakan kebiasaan keamanan yang baik. Dengan demikian, kebocoran satu password tidak secara otomatis membuat akun lain yang menggunakan kredensial berbeda ikut terancam. Dan pendengar, password manager juga bisa membantu menyimpan berbagai password secara lebih terorganisasi, di mana alat tersebut juga bisa membantu pengguna membuat password untuk setiap akun tanpa harus menghafal semuanya. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Tahukah kamu, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dulunya berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat persatuan, mengingat luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1930 karena dianggap memicu semangat kemerdekaan. Tapi tak lama setelah Indonesia merdeka, lagu ini berganti nama menjadi Indonesia Raya dan akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita pada 17 Agustus 1945 di Hari Kemerdekaan Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id yang kami update ke ruang dengar Anda kembali di kesempatan pagi ini. Dan tentunya bagi Anda yang sering nih membawa bekal ke kantor, ke sekolah, ke tempat kegiatan Anda. Nah, membawa bekal dari rumah ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk membuat pengeluaran makanan lebih terencana. Dan kebiasaan ini juga memberikan kesempatan untuk menentukan makanan yang akan dibawa sebelum memulai aktivitas. Penelitian dari Julia Wolfson dan Sarah N. Blage dalam Public Health Nutrition menunjukkan bahwa frekuensi memasak di rumah yang lebih tinggi berkaitan dengan pola makan yang lebih baik dan konsumsi makanan di luar rumah yang lebih rendah. Dan teman tersebut menunjukkan bahwa menyiapkan makanan sendiri ternyata bisa menjadi bagian dari kebiasaan makan yang lebih terencana. Bekal tidak harus berupa makanan yang rumit atau membutuhkan banyak waktu untuk dibuat. Menu sederhana seperti nasi, lauk, sayuran, dan buah juga bisa disiapkan berdasarkan bahan yang tersedia di rumah. Membuat rencana menu beberapa hari sebelumnya ternyata juga bisa membantu mengurangi kebingungan ketika menyiapkan makanan. Nah, bahan yang sudah tersedia juga bisa dimanfaatkan sebelum membeli bahan baru sehingga belanja menjadi lebih terarah. Dan membawa makanan sendiri, pendengar, ternyata juga bisa mengurangi kebutuhan membeli makanan secara spontan ketika sedang beraktivitas. Tapi besarnya penghematan tetap bergantung pada harga bahan makanan dan kebiasaan belanja masing-masing. Kemudian untuk wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali juga bisa menjadi pilihan praktis untuk membawa bekal. Setelah digunakan, wadah perlu dicuci dan dikeringkan dengan baik sebelum digunakan kembali agar tetap bersih. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat. Dibagikan dengan narasi bahwa kericuan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi 27 Agustus 2026.

0: Juni 2026 dan memperlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi saling dorong dengan aparat di sekitar kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI, melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ya, berikan ada Yura Yunita dengan Hulala. Buat kita ke 9 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini terus semangat ya untuk menjalani hari, apalagi cuaca di Swarman 31 Bengkulu juga sangat mendukung untuk Anda yang akan beraktivitas.
1: Kau ya.

pukul 3 lewat 30 menit saat sebagian besar dari kita masih terlelap. Indonesia diam-diam sudah memulai harinya. Di tepi laut, ada tangan yang mulai bekerja sebelum matahari menyapa. Mereka berharap laut bersahabat agar rezeki hari ini bisa dibawa pulang untuk keluarga.

Di sudut kota, jalanan dibersihkan sebelum ramai dilalui. Mungkin tak banyak yang mengenal wajah mereka. Tetapi dari kerja sederhana itulah, pagi terasa lebih nyaman untuk semua.

0: hamparan sawah, benih-benih harapan ditanam. Apa yang kita nikmati hari ini seringkali berawal dari kerja keras yang dilakukan petani sejak kemarin.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, KPU.
0: Di sebuah radio, mikrofon dinyalakan, informasi disiapkan, suara akan segera mengudara, menemani masyarakat, memulai aktivitas, dan menghubungkan Indonesia dari satu daerah ke daerah lainnya. Sementara itu, ada pula yang berjaga sepanjang malam. Mereka memastikan lingkungan tetap aman, agar pagi dapat disambut dengan rasa tenang. Mereka mungkin tidak saling mengenal. Mereka juga tidak mencari tepuk tangan. Namun setiap langkah, setiap peluh, dan setiap pengabdian yang dilakukan dengan tulus menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Indonesia terbangun bukan oleh satu orang, melainkan oleh jutaan tangan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemerdekaan hari ini bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu. Kemerdekaan adalah ketika kita terus menjaga semangat, melayani, saling menghargai, dan bekerja sepenuh hati sesuai peran masing-masing. Dari situlah lahir Indonesia yang berdaulat. Dari situlah tumbuh Indonesia yang adil. Dan dari situlah kita bersama membangun Indonesia yang makmur.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

105,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lipstik saat ini tidak hanya hadir beragam warna tapi juga menawarkan aroma seperti stroberi, vanila, cherry hingga buah-buahan lainnya karena digunakan langsung pada bibir. Nah, sebagian kecil produk secara tidak sengaja dapat ikut tertelan ketika seseorang makan, minum atau menjilat bibir atau menghapus lipstik sehingga muncul pertanyaan apakah kandungan pewangi di dalamnya aman jika masuk ke tubuh. Secara umum, tertelannya lipstik dalam jumlah kecil secara tidak sengaja biasanya tidak menyebabkan keracunan serius. Poison Control menjelaskan bahwa sebagian besar produk bibir tersusun dari minyak, lilin, dan pelembab, serta pigmen, serta bahan tambahan lainnya yang dalam jumlah kecil umumnya memiliki tingkat toksisitas rendah meski tetap tidak dirancang untuk dikonsumsi sebagai makanan. Kemudian aroma buah pada lipstik juga tidak berarti produk tersebut dibuat menggunakan sari buah yang aman untuk dimakan dalam jumlah besar. Pewangian kosmetik merupakan campuran bahan yang digunakan untuk memberikan karakter aroma tertentu. Sehingga keamanan penggunaannya harus dilihat berdasarkan jenis bahan, konsentrasi, dan tujuan pemakaian dalam produk kosmetik. Bukan semata-mata karena aromanya menyerupai makanan. Nah, pendengar, selain bahan pewangi, perhatian terhadap produk bibir juga berkaitan dengan kemungkinan adanya cemaran bahan tertentu termasuk logam berat pada sebagian produk. Penelitian dari Irene Zakaria dan Yu Binho yang diterbitkan dalam Regulatory Toxicology and Pharmacology pada 2015 menganalisis 371 kuesioner pengguna serta sampel lipstik di Malaysia dan menemukan kandungan timbal, kadmium, serta kromium dalam sejumlah produk. Meskipun penilaian risiko menunjukkan tidak terdapat risiko non-karsinogenik yang signifikan dari paparan berkepanjangan dalam skenario penelitian tersebut. Dan FDA juga menjelaskan bahwa paparan bahan tertentu dari lipstik memang dapat terjadi melalui tertelan secara tidak sengaja, terutama karena produk berada langsung pada bibir dan dapat ikut masuk ke mulut ketika pengguna menjilat bibir. Nah, karena itu pendengar, penggunaan produk kosmetik yang memiliki izin edar dan diproduksi sesuai standar keamanan tetap penting, sementara lipstik sebaiknya tidak sengaja dimakan atau diberikan kepada anak-anak sebagai sesuatu yang dianggap aman hanya karena memiliki aroma seperti buah. Nah, jadi pendengar, jika lipstik tertelan dalam jumlah sangat sedikit, pengguna umumnya cukup berkumur atau minum beberapa teguk air dalam memantau kondisi tubuh tanpa memaksakan diri untuk muntah. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id. Dan informasi tadi merupakan informasi terakhir kita di Bengkulu pagi ini. Selainnya ada rekan saya Haryansa yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Sekaligus Mia pamit, terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: edisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Siang, selamat berhari Minggu pendengar dan juga anak Indonesia semuanya. Apa kabar? Kita ada di Bengkulu siang ini dan mengawal kebersamaan ini hingga pukul 11 nanti. Kita ada di Idola Indonesia Layak Anak. Anda bersama saya Haryansyah untuk hampir di penghujung Agustus, sudah tanggal 30 Agustus 2026 ini, hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Dan dengan lagu-lagu untuk anak Indonesia dan juga informasi seputar anak Indonesia juga kami akan hadirkan untuk Anda di Idola siang ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, cuma ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga.

0: anak Indonesia.
1: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Prosa Tumengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di Idola, kali ini ke informasi dari rri.co.id. Dan tentunya anak muda punya banyak cara ya untuk bisa mempromosikan pariwisata daerah, termasuk juga lewat lomba video content creator Wisata Bengkulu yang diselenggarakan oleh Ikatan Putra-Putri Wisata Bengkulu. Dari Ketua Panitia M. Rasya Alfari mengatakan kegiatan ini jadi wadah untuk anak muda, generasi muda untuk bisa memperkenalkan potensi wisata di Bengkulu dan bisa mengangkat berbagai destinasi yang ada di daerah masing-masing agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan lomba ini tidak hanya tujuannya untuk cari pemenang, tapi juga jadi ruang untuk anak muda bisa menyalurkan ide dan juga kreativitas dalam bidang pembuatan konten, dan diberikan kesempatan untuk peserta bisa mengeksplor berbagai objek wisata dengan sudut pandang dan juga konsepnya masing-masing. Sebanyak 14 peserta mengikuti lomba video content creator Wisata Bengkulu ini dengan berbagai latar belakang, dari pelajar, mahasiswa, ada karyawan juga ikutan yang mempunyai ketertarikan di dunia pariwisata dan juga pembuatan konten kreatif. Dan akhirnya juga dipilih ada 3 pemenang lomba untuk video Wisata Bengkulu. Juara pertama, Eki Fajri Ardiansyah, siswa SMA asal Bengkulu Utara, yang mengangkat tentang pesona wisata edukasi dan konservasi gajah. Keren ya. Kemudian juga juara duanya diraih oleh Yosi F.T. Darmini. Ini seorang guru asal Bengkulu Tengah dengan temanya cerita dan pesona sejarah Benteng Marlboro. Wah, gak kalah keren juga nih. Dan ada satu lagi juga yang keren, juara 3 diraih oleh Mutiara Widya Rahmadania, mahasiswi asal Kota Bengkulu dengan karyanya bertemakan pesona wisata alam Bukit Hitam. Wow, kreatif-kreatif sekali ya. Dan tentunya ini menjadi langkah positif melibatkan generasi muda untuk mempromosikan pariwisata Bengkulu, dan kreativitas juga melalui media video ini bisa jadi sarana promosi yang menarik, juga lebih mudah menjangkau masyarakat khususnya pengguna media sosial. Diharapkan lomba ini bisa ada terus ya untuk menjangkau lebih banyak peserta, juga bisa menjadi media promosi wisata, budaya, juga sejarah Bengkulu agar semakin dikenal masyarakat luas seluruh Indonesia hingga mancanegara.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, nggak ketahuan. Nggak bisa lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Cayasario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Have no just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4.

0: manera y por suerte hoy.
1: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach

3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburg SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratiwi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan yang kita berjuang Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam berlatih, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk berlatih.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coachnya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachnya melihat para fans pun senang, jadi membuat coachnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita bermatch itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua. Dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillah kita main cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Kalau selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih di TKP buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

98,8 FM RRI Bitnengar masih bersama kami di Lintas Bintuan Siang pada kesempatan siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ya, tanggal 30 Agustus 2026. Pendengar, baru saja kita dengarkan ini ada satu buah lagu dari Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Ini sebuah lagu yang begitu menyentuh dan juga syarat dengan kerinduan kepada sosok ayah yang telah memberikan kasih sayang kepada pengorbanan serta pelajaran hidup yang tak ternilai. Nah, lagu ini itu mengingatkan kita bahwa ada sosok yang kadang baru benar-benar terasa begitu berharga ketika jarak dan waktu itu memisahkan, atau setelah ia tiada. Kemudian kerinduan yang tersimpan dalam hati ini seringkali menjadi doa yang tidak pernah putus untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, pendengar, ini perjalanan hidup memang tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan atau sesuai dengan kita inginkan. Selain kebahagiaan dan juga kenangan indah, ini ada juga kalanya kita harus berhadapan dengan kehilangan, kekecewaan, dan luka yang membekas di hati. Nah, jadi berbicara tentang luka hati, kita punya lagu berikut ini, Pergen, menjadi salah satu karya yang sangat populer di masanya, yang mana dengan lirik yang kuat dan juga penuh emosi. Dan lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang harus menerima kenyataan pahit dalam perjalanan cintanya. Berikut ini kami hadirkan suara khas dari Betaria Sonata dengan lagu Hati Yang Luka. Selamat menikmati, semoga apapun kisah yang pernah singgah dalam hidup selalu ada kekuatan untuk melangkah dan menjalani hari dengan lebih baik ya.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tengah melakukan uji coba dan kajian ilmiah terhadap penggunaan tepung singkong sebagai bahan pemadam kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Nah, Kepala BRIN ini mengatakan, pendengar, Arif Satria ini saat ditemui di istana pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa metode yang sebelumnya dipraktikkan masyarakat dan juga disampaikan oleh Kapolri dinilai masuk akal secara saintifik. Nah, tim ahli kimia molekul BRIN ini telah melakukan kajian teori untuk memvalidasi efektivitas tepung singkong dalam membantu pemadaman karhutla. Nah, itu sudah mendengar. Jadi BRIN ini sedang menguji coba terkait dengan penggunaan tepung singkong untuk pemadaman kebakaran atau karhutla yang mana saat ini telah dikaji secara ilmiah. Hal ini mungkin sempat heboh kemarin terkait dengan pemberitaan bahwa saja presiden kita mengatakan bahwasanya untuk memadamkan api itu bisa menggunakan tepung singkong. Nah, untuk itu BRIN sedang mencoba uji coba untuk penggunaan tepung singkong ini dan juga telah dikaji secara ilmiah. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus waktu kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan dengan penekan lagu Islami. Nanti selesai kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Pendengar dari studio kemarin ucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan, dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Dalam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas sholat zuhur pada kesempatan siang hari ini. Kembali lagu-lagu oldies akan kami hadirkan sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 13, seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah. Pendengar, kami siapkan satu buah lagu dari Obi Masesak dengan kisah kasih di sekolah spesial untuk Anda.

98,8 FM RRI Pintu Pendengar. Satu buah lagu dari Tommy J bisa di batas kota ini. Pendengar, sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan kini tidak boleh lagi dihapus atau juga dibuat hangus sepihak oleh operator seluler. Nah, ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan belum lama ini, tepatnya pada tanggal 28 Agustus kemarin, sebagai tindak lanjut dari keputusan MK nomor 273 garing PUU strip 2025. Nah, operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota. Nah, kuota yang sudah dibayar oleh pengguna adalah hak pelanggan, tegas Menkomdigi Mutia Hafid. Dalam aturan tersebut juga operator ini wajib menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota, mulai dari rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga ke refund. Nah, pelanggan juga wajib mendapatkan informasi yang jelas soal dengan harga, volume kuota, masa berlaku hingga perlakuan terhadap sisa kuota, serta akses untuk memantau penggunaannya. Operator juga diberi waktu hingga 28 September 2026 ini untuk melaporkan pemenuhan kewajiban kepada Kemenkomdigi dan juga selanjutnya wajib memberikan laporan secara berkala setiap bulan. Nah, pendengar, itu dia, Komdigi ini larang operator seluler ini untuk hanguskan sisa kuota pelanggan. Jadi tidak boleh juga ada biaya tambahan ya terkait dengan surat edaran yang telah disampaikan oleh Komdigi nomor 4 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2026 kemarin.

98,8 FM RRI Bintang Premier, satu buah lagu dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Tidak bisa kita hadirkan secara tuntas saatnya terunjukkan pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1, yakni untuk mengikuti warta berita daerah. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah siang edisi Minggu 30 Agustus 2026. Lima peluang investasi siap masuk Bengkulu, potensi nilai 473 miliar rupiah. Masyarakat sambut baik, perihal Komdigi terbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan sisa kuota internet. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa, kami awal informasi pertama dari harga daging ayam potong di Kota Bengkulu yang masih bertahan tinggi seperti di Pasar Panorama misalnya. Hari ini harga daging ayam masih bertahan di angka Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga ini juga belum mengalami penurunan sejak 2 pekan terakhir. Salah seorang penjual daging ayam, Shanti, mengatakan pasokan daging ayam relatif stabil. Ia mengaku tidak begitu paham apa penyebab utama daging ayam terus mahal. Namun ia menduga salah satu faktornya berkaitan dengan tingginya permintaan pasar saat ini, termasuk dari dapur MBG. Shanti mengaku kenaikan harga tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan mereka karena ayam selalu habis terjual. Meski demikian, diakuinya meski habis, ia harus lebih lama di pasar karena banyak warga yang membeli lebih sedikit dari biasanya, sehingga memakan waktu yang lebih lama untuk menghabiskan semua jualannya. Lima peluang investasi siap masuk Bengkulu, potensi nilai 473 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat 5 peluang investasi yang telah terkonfirmasi siap masuk tahap penyusunan dan penyampaian proposal bisnis hingga 21 Agustus 2026. Total nilai investasi yang berpotensi masuk dan menggerakkan perekonomian Bengkulu mencapai 473 miliar lebih. 5 peluang investasi tersebut tersebar pada sektor perindustrian, pertanian, dan pariwisata yang dinilai memiliki potensi mendorong penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan nilai tambah komoditas daerah. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan investasi terbesar berasal dari pembangunan pabrik minyak goreng di Kabupaten Bengkulu Utara senilai 345 miliar. Dan sistem pertanian terpadu di Bengkulu Utara mencapai 95,20 miliar. Sementara sektor perindustrian menyumbang sekitar 73% dari total nilai investasi, terutama melalui proyek pabrik minyak goreng yang diarahkan untuk memperkuat hilirisasi industri sawit.
2: Beberapa kabupaten ya yang sudah kita lakukan analisis peluang investasi daerah, dan ini sudah kita lakukan telaah, dan saat ini memang sedang dalam proses pengusulan ke kantor pusat. Jadi nanti setelah ini data kita usulkan bersama proposal dari Pemda akan dilakukan penilaian oleh Komite Investasi Pusat ya, KIP ya. Nah, nanti apabila disetujui proposalnya maka akan ada pendanaan investasi ya.
1: Irfan menambahkan di sektor pariwisata terdapat 3 peluang investasi dengan nilai total mencapai 32,52 miliar, yakni Laguna Waterpark di Kabupaten Kaur senilai 19,10 miliar. Wisata ikan larangan di Kabupaten Sluma senilai 7 miliar lebih, serta desa wisata Cemoro Sewu Kungkai Baru di Kabupaten Sluma senilai 6,37 miliar. Irfan menyebut perkembangan tersebut menunjukkan ekonomi daerah mulai bergerak dari ketergantungan pada sektor primer menuju hilirisasi komoditas dan sektor jasa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Masyarakat sambut baik perihal Komdigi terbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan sisa kuota internet. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi menerbitkan surat edaran atau SE nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Langkah tegas ini diambil pemerintah guna merespon tingginya gelombang keluhan masyarakat terkait mekanisme kuota hangus yang selama ini seolah menjadi standar baku bagi para operator seluler di Indonesia. Melalui aturan anyar ini, Komdigi mewajibkan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memberikan fleksibilitas pilihan paket internet serta menjamin perlindungan atas sisa data yang belum terpakai. Regulasi ini dirancang untuk mengakhiri praktik kerugian konsumen sehingga sisa kuota yang sudah dibeli tidak lagi sinar begitu saja saat masa berlaku paket habis. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik dan disambut positif oleh para pengguna internet, salah satunya Anto. Ia mengaku sangat mendukung instruksi Komdigi ini jika benar-benar diterapkan secara ketat di lapangan. Anto menilai sistem lama sangat merugikan mengingat banyaknya kuota internet yang terbuang sia-sia padahal pembeli telah membayar penuh untuk kapasitas data tersebut.
4: Saya selaku pengguna dan masyarakat umum berterima kasih banyak apabila edaran tersebut benar-benar diberlakukan ke punya atau hak dari pengguna, itu masih bisa digunakan walaupun masa berlakunya sudah habis karena banyak dari masyarakat tidak sanggup terkadang menghabiskan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dan apabila edaran itu berlaku, maka kegunaannya akan sangat berguna untuk masyarakat secara luas.
3: Ditambahkan oleh Anto, penerbitan surat edaran ini diharapkan jadi momentum transformasi tata kelola industri telekomunikasi nasional yang lebih transparan dan berorientasi pada hak konsumen. Masyarakat menunggu ketegasan pengawasan Komdigi dalam memastikan seluruh operator seluler mematuhi aturan baru tersebut tanpa ada celah manipulasi layanan. Dari Kota Bintuan, dan New York Erto melaporkan.
0: Setelah sukses menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 28 pelajar Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

0: Sementara Paskibraka Angkatan 2026 juga mendapatkan kesempatan mengajukan bantuan beasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan. Pemerintah daerah berharap program beasiswa ini dapat memastikan para Paskibraka yang memenuhi kriteria dan berminat melanjutkan pendidikan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan. Selain mendukung pendidikan, program ini diberikan untuk menjadi motivasi bagi para pelajar Paskibraka untuk terus berprestasi baik dalam bidang akademik maupun memberikan kontribusi positif bagi daerah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar pemirsa, metode penggunaan maggot sebagai solusi reduksi sampah organik yang dapat diolah menjadi pakan ternak. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Pengelolaan sampah terus dikembangkan melalui berbagai metode untuk mengurangi volume sampah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan adalah pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah organik dan menghasilkan pakan ternak. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita SKM MPH mengatakan, metode maggot dapat menjadi salah satu alternatif dalam mereduksi sampah. Maggot yang dihasilkan dari proses tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, salah satunya untuk budidaya ikan lele.
2: Dari berbagai metode yang ada, kami menggunakan satu metode yaitu metode maggot. Jadi reduksi sampah dengan metode maggot, di mana maggot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak, terutama lele, kemudian dari lele nanti kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali.
1: Dery menjelaskan, maggot yang digunakan sebagai pakan ternak dapat mendukung budidaya lele yang kemudian dapat dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Setelah lele dikonsumsi, sisa atau limbahnya dapat kembali dimanfaatkan dalam proses pengelolaan menggunakan maggot. Upaya pemanfaatan maggot tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerjasama untuk membantu mengatasi persoalan sampah di Kota Bengkulu. Menurut Dery, pengelolaan ini dilakukan bersama pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya mengurangi permasalahan sampah sekaligus menciptakan manfaat dari hasil pengolahannya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti rapat koordinasi atau RAKOR penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui Learning Management System atau LMS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota beberapa waktu lalu. Ketua KPU Kaur, Tony Kuswoyo, menjelaskan RAKOR ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan KPU Kaur. Melalui penguatan SDM ini, KPU Kaur berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta efisiensi kinerja aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu. Penguatan kompetensi SDM menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan KPU yang semakin profesional, adaptif, dan efektif. Pengurus DPD Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kaur resmi dikukuhkan oleh DPW IKM Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kabupaten Kaur resmi dilantik. Pelantikannya digelar di pelataran Masjid Muhammadiyah Bintuan, dilantik langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah IKM Provinsi Bengkulu. Ketua DPW IKM Provinsi Bengkulu melalui Ketua Harian Alboy Nopebra mengatakan, dengan telah dilantiknya, pengurus ini diharapkan organisasi ini bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama dan kegotong royongan. Mudah-mudahan IKM Kaur bisa berkontribusi banyak terhadap masyarakat secara umum dan khususnya bagi warga Minang. Alboy mengatakan Ketua IKM Kaur beserta pengurus yang baru saja dikukuhkan harus siap untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Komitmennya untuk merangkul seluruh warga perantauan Minang di Kaur agar tetap menjaga tali silaturahmi serta persatuan yang erat.
4: Jadi itu yang harus kita ciptakan. Nah, dalam menjalankan itu, tentu kita harus siap. Siap korban pikiran, siap korban tenaga, siap korban waktu. Terakhir, harus siap korban finansial. Kalau itu bisa dijalankan, insya Allah organisasi yang kita pimpin ini akan berjalan dengan baik.
3: Pada acara pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Kaur yang memberikan apresiasi tinggi atas momentum bersejarah tersebut. Pemerintah daerah berharap kehadiran pengurus IKM yang baru dapat bersinergi secara aktif

0: dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Kaur. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya turut menambah kekhidmatan prosesi pengukuhan. Keberagaman para undangan yang hadir menjadi simbol nyata dari harmonisnya hubungan antar suku yang telah terjalin baik di wilayah ini. Selain prosesi formal pelantikan, acara ini juga disemarakan dengan penampilan berbagai kesenian tradisional khas Minangkabau. Nuansa kebudayaan yang kental tersebut berhasil memukau para undangan sekaligus menjadi pengobat rindu bagi para perantau terhadap kampung halaman. Melalui momentum pelantikan ini diharapkan hubungan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga perantauan akan semakin kuat. Seluruh jajaran pengurus kini bersiap untuk langsung bergerak merealisasikan program kerja nyata demi kemaslahatan bersama. Demikian Rohi Minata, R.E. Bintuan, melaporkan.
1: Sebagai penutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini, kami sampaikan informasi dari Babinsa Koramil 40804 Kaur, Seluma, Serma Enustasri, yang melaksanakan kegiatan pendampingan pendistribusian bantuan pangan. Bantuan ini berupa beras dari periode Juli sampai September tahun 2026 yang disalurkan ke 18 desa satu kelurahan di Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus juga untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Serma Enustasri bersama pemerintah desa dan petugas terkait melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses penyaluran bantuan. Diharapkan dalam memonitoring ini berjalan lancar sesuai ketentuan.

pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berhari Minggu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, mendengar kita cukupkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dan baru saja bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Pukul 13.18 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga tepat pada pukul 14 seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk bergabung di Prodangdut di sore hari ini dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: dan 8,8 FM RRI Bintuha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM dari Bintu Padayar. Satu buah lagu dari Andes Kamalang dengan Cinta Luar Biasa. Pendengar, Komisi 3 DPR RI ini mengungkapkan ada 13 jenis tindakan pidana yang masuk dalam daftar yang dapat dikenai perampasan aset dalam RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Nah, daftar tersebut itu disusun setelah mencermati masukan para ahli serta membandingkan aturan perampasan aset yang berlaku di sejumlah negara. Jadi tidak pidana yang masuk mencakup kejahatan bermotif ekonomi, merugikan negara dan juga masyarakat luas, memiliki tingkat keseriusan tinggi atau berdampak pada kepentingan publik. Nah, ke-13 tindakan pidana tersebut itu meliputi korupsi, narkotika dan juga psikotropika, terorisme, itu termasuknya penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya. Nah, tindak pidana di bidang kehutanan itu adalah lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan serta kelautan dan juga perikanan dan juga perdagangan orang. Komisi 3 DPR itu menyatakan penyusunan RUU perampasan aset akan mempertimbangkan masukan masyarakat dan para ahli agar aturan tersebut ini dapat berjalan efektif, profesional, berkeadilan serta sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Itu diperkirakan ada 13 tindak pidana yang menjadi target RUU perampasan aset dan harta hasil kejahatan terancam disita. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari. Seperti biasa pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari yang tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Nah pendengar, Pro Dangdut nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0739 61 655, atau juga bisa di via WA kami di 0811 791 655. Kami akan ajak Anda mendengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ada beberapa lagu dari Cici Paramida RT 5 RW 3 spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RR Bintihan. Satu buah lagu dari Imron Sadewa dengan Evita Malakandas ya. Di kesempatan sore hari ini, pendengar yang sudah berdiri sejak tadi, kita akan sapa dulu ada siapa di mana sebagai penampung perdana kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Siapa? Kiranya Mbak Asri kan? Kita tebak Mbak siapa ini Pak?
1: Aduh, suaranya ini ya, nggak pasaran ini suaranya. Suaranya merdu. Ini siapa ini? Ayo, siapa?
2: Ya,
1: kasih clue. Oh, dari Pinoraya Pak Ete. Iya, kasih clue gitu.
2: Hujan, Mbak.
1: Gimana Pak Ete hari ini cuaca di sana?
2: Mendung ini, Mbak.
1: Mendung.
2: Iya.
1: Tapi belum hujan ya Pak Ete ya?
2: Loh.
1: Oh, ya. Pak Ete lagi ngapain sama siapa di sana?
2: Lagi sendiri ini, Mbak.
1: Wah, sendiri enggak enak Pak Ete sendirian, cari teman dong.
2: Temannya lagi pergi, Mbak.
1: Oh, lagi pergi. Oke, okay. Dan sekarang Pak Ete mengarahkan lagu apa nih Pak Ete?
2: 1001 macam dari rumah, Mbak.
1: 1001 macam?
2: Ya, dari rumah.
1: Boleh?
2: Ada, Mbak.
1: Ada.
2: Untuk para penggemar RRI Bintuan aja, Mbak. Dari Atta Beze. Terus sama Mbak Atri, selamat bertugas.
1: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ete di Pinoraya, pendengar, baru saja bergabung di kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Asri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
1: Kabar hari ini aman. Aman terkendali ya.
3: Syukurlah. Senang kalau kabarnya aman, terkendali.
1: Terkendali pokoknya. Dirimu lagi ngapain sama siapa?
3: Aku sama diriku aja lah. Lagi santai-santai aja lah. Sambil minum teh dan sedikit gorengan.
1: Wah, goreng. Goreng apa? Pisang? Bakwan? Ubi? Singkong?
3: Pisang sama bakwan.
1: Oh, pisang sama bakwan. Bikin sendiri apa? Beli?
3: Beli.
1: Beli
3: di kedai sebelah.
1: Iya, ya, oke-oke beli ya. Karena memang sendiri ya, malas masaknya.
3: Sendirilah.
1: Oke.
3: Makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Gimana lah.
1: Semuanya sendiri?
3: Sendiri semua.
1: Aduh, kasian banget ya. Ini sama kayak Pak ini ya, Pak Mawardi nih. Pak Mawardi juga sering sendiri.
3: Tapi ini walaupun gimana pun masih sendiri gimana pun juga bukannya masih punya organan, tapi ya ini lagi di jauh sana.
1: Kasihan, nggak apa-apa lah ya, nanti suatu saat bakal bersatu jadi nggak sendirian lagi. Jadi sekarang mau rekas lagu apa?
3: Lagunya Rindukan Engkau.
1: Rindukan Engkau.
3: Rindukan si remix apa koplo itu?
1: Rindukan Engkau itu lagu siapa itu?
3: Siapa ya? Kurang paham. Itu viral di TikTok.
1: Lagu dangdut.
3: Remix. Dangdut remix.
1: Rindukan Engkau ya. Ini masih kita cari nih.
3: Salam dulu ya.
1: Boleh.
3: Buat Pak Ete tadi ya, selamat siang dan sore, semangat siang selalu. Terus ada Pak Tera, ada Pak Nasudin, ada PK, ada Bang Radul, terus ada Cinta Mulia, terus ada Bandar Sayur. Siapa lagi ya? Ada, aduh, Pokoknya semuanya yang ada di Ogo Selatan, Bading Agung sana, di Lampung Barat, di pesisir barat, di Kau, di Bukumu Selatan, semuanya. Basri.
1: Iya.
3: Lagunya adakah?
1: Rindukah Engkau? Ini ada sih, tapi kayaknya bukan dangdut deh. Bukan Bayu, bukan Rindu Aku Rindu itu ya, bukan ya?
3: Bukan.
1: Rindukah Engkau?
3: Itu
1: okay.
3: Sering ini, sering di TikTok.
1: Oke, okay, kita coba ya Rindukah Engkau ini. Siapa tahu betul ya.
3: Ya, mudah-mudahan lah. Baik lagi Mbak Sri ya.
1: Oke.
3: Okay. Makasih banget ya waktunya. Semoga Mbak Sri selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
1: Oke.
3: Okay. Salam terbaik aja.
1: Baik, terima kasih. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Oke. Okay. Terima kasih Putra 1116 ya, baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu di belakangnya di 0739616655. Oke. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Di Pemancar.
1: Oh, di Pemancar Pak Amir.
4: Gimana kabarnya Mbak
1: Sehat? Alhamdulillah baik Pak Amir. Gimana Pak Amir hari ini?
4: Alhamdulillah sehat juga.
1: Cuaca.
4: Kata teman-teman di Kaur malam Jumat hujan nyampe banjir katanya ya.
1: Iya. Di sana enggak?
4: Di sini cuma jam 3. Ya cuma 1 jam hari Kamis.
1: Tapi enggak deras.
4: Alhamdulillah,
1: luar biasa.
4: Kemarin ada bisa bergabung kita ketiduran pas dihidupin diaktifin. Wah, tinggal kembali satu lagu lagi udah jam 15.
1: Jadi kemarin ketiduran.
4: Ketiduran kan acara ini kan jam 2. Habis itu kan kadang-kadang tidur.
1: Oh iyalah, enggak apa-apa lah Pak Amir, kan bisa hari ini.
4: Tapi kita sehat.
1: Iya. Jadi Pak Amir gimana hari ini sama siapa di sana?
4: Ya sama Adi, suami Adi lagi kerja.
1: Pak Amir nggak ada pasien?
4: Hari ini ya agak sepi juga.
1: Agak sepi hari ini ya. Oke lah, semangat terus Pak Amir ya. Sekarang mau rekas lagu apa nih Pak Amir?
4: Hah?
1: Lagunya mau lagu apa nih?
4: Lagunya Taman Kamahina aja.
1: Oke.
4: Kayaknya dari vokalisnya lebih gitu ya. Pak, lagi dia.
1: Iya. Kayaknya suka salam banget.
4: Sedikit, boleh ya?
1: Boleh, Pak Amir.
4: Buat Pak Ete tadi yang request lagu dan buat yang lagi ngeteh. Salam spesial untuk Pak Sri yang lagi berdiri yang hari ini. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan sekali pas namanya. Okay. Oke, silakan teman kemahinannya ditunggu ya.
1: Oke, ditunggu Pak Amir.
4: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir pendengar di Pemancar baru saja bergabung di ruang dengar kita. Dan kali ini kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar di sore hari ini untuk sesi pertama. Ada Roma Irama 1001 Macam spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintang Peringgir. Satu buah lagu dengan Sawan Kamahina. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Peringgir, sudah kami ajak Anda untuk bergabung. Tadi di sesi pertama ada Pak RT ya, di Pindoraya ada 11.16, ada juga Pak Amir tadi baru saja bergabung juga di sesi pertama. Kami lanjut di sesi kedua ini di 0739616655 atau di 0811-7901-655. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut, ada kita.
1: Iya, halo, siapa di mana ini?
2: Dari Datuk Padang Leban.
1: Datuk Padang Leban, apa kabar Datuk di Padang Leban hari ini?
2: Panas.
1: Oh, panas. Di sini di Bintuan mendung, Datuk.
2: Ini panas ini.
1: Datuk lagi ngapain, Datuk?
2: Hai, sama nenek.
1: Oh, lagi sama nenek, duduk santai ya.
2: Oke. Di rumah.
1: Di rumah. Sambil ngopi, sambil ngeteh?
2: Iya, ngopi.
1: Oh, ngopi. Neneknya juga ngopi, neneknya?
2: Ya, sama.
1: Oh, sama. Oke.
2: Okay. Kayak burung merpati deh.
1: Kayak burung merpati. Oke. Okay. Datu mau request lagu apa, Datu?
2: Lagunya pilihan dari ini. Ida Laila aja. Apa aja judulnya?
1: Ida Laila. Kita cari dulu, Datu, mau lagu apa. Ada Sepiring Berdua, Berdosa, Gubuk Derita. Ciuman pertama.
2: Ini sepiring berdua aja lah.
1: Sepiring berdua, oke.
2: Okay. Biar nenek enak dengarnya aja.
1: Oke. Sapa-sapa untuk siapa, Datuk?
2: Untuk semua jalan dari A sampai Z. Sehat.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk, di Padang Leban ya. Baru saja bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Untuk selanjutnya kita akan sapa penelpon berikutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana?
3: Pak Boy di Simpang 3 Kasebaru.
1: Pak Boy, gimana hari ini, Pak Boy?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, alhamdulillah ya. Sama siapa, Pak Boy, di sana sendiri?
3: Lagi sendiri nih.
1: Oh.
3: Kerja sendirian
1: ini. Kerja sendirian. Oke, okay, gimana janda? kabar sih itu apa kabarnya?
3: Tanya janda gaulnya.
1: Janda gaulnya.
3: Mbak seringnya tahu itu kamu janda gaulnya.
1: Gimana kabarnya? Aman?
3: Paling-paling dengarin ini.
1: Oh, dengar.
3: Masih dengar. Setiap hari itu dia buka radio terus
1: ya. Oh iya, wah. Oke, Pak Boy, markas lagu apa nih Pak Boy?
3: Kodrat aja Mbak.
1: Kodrat, boleh. Sapa-sapanya tuh siapa Pak Boy? Wah, terputus. Ini mungkin gara-gara janda gaul nih ya. Oke, pendengar, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Oh, bukan penelpon. Ini kita bacain dulu chat WA yang sudah bergabung ya. Di sore hari ini kita akan baca dulu ada siapa di mana ya. Oke, kita bacakan dari Assalamualaikum dari Bintuhan dari Wahana Batu Karang Pengubayan. Mau minta lagunya Mbak, aku bukan Rahwana. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk WBK ya. Ini selalu standby dan selalu mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Dan terima kasih, kita siapkan lagunya Aku Bukan Rahwana. Semoga pengunjung WBK hari ini membludak ya. Membludak ya. Oke, berikan kita bacakan chat selanjutnya. Ada siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini. Oke, Dini. Mbak Asri, aku mau rekas lagu dari Thomas Georgi dengan Umpan Cinta. Oke, kita siapin untuk Dini ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi di mana? Kita baca chat selanjutnya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni di Bintuhan. Mau rekas lagu Mbak Asri. Boleh, lagu apa? Lagu apa saja? Yang penting asik. Oke, lagu apa saja yang penting asik kita siapkan. Apa ya kira-kira? Pokoknya lagu apa aja ya. Salam-salam untuk semuanya dari A sampai Z untuk yang lagi siaran. Selamat bersiaran dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Benar, udah beberapa chat kita bacakan dan juga beberapa penelpon yang udah bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagi yang sudah dipilih. Ada Ida Laila Sepiring Berdua. Ini direkas oleh beberapa pendengar kita. Sepiring Berdua dari Datuk di Padang Leban ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan beberapa lagi yang sudah direkas. Ada Pak Boy tadi ya dengan Kodrat. Ada juga King Nasar, Aku Bukan Rahwana yang sudah direkas oleh WBK. Ida Laila Sepiring Berdua spesial untuk yang sedang mendengarkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Christina dengan Secawan Madu, pendengar. Sore hari ini menghantarkan kita ke pukul 15.03 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan untuk Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 seperti biasa, pendengar. Dan jangan lupa simak terus Pro Dangdut setiap hari dari pukul 14 sampai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, atau selama 1 jam ya, setiap hari kecuali hari Selasa. Dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tepat pada pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuan Sore, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga partisipasi Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

Pendengar, ribuan warga Kalimantan Barat menggelar sholat istiqah di pelataran Masjid Raya Mujahidin. Di tepatnya di Pontianak untuk memohon diturunkannya hujan di tengah kemarau panjang. Nah, pelaksanaan sholat ini meminta hujan ini berlangsung di bawah kepungan kabut asap yang dipicu oleh kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Guna melindungi diri dari paparan asap dan juga penurunan kualitas udara, para jemaah ini pendengar tampak menggunakan masker selama prosesi ibadah berlangsung. Dan kegiatan ini juga diinisiasi oleh lintas unsur mulai dari MUU, Maskomi MUI, DMI, Kanwil Kemenak, Kalimantan Barat hingga pemerintah kota Pontianak. Ya, kita doakan pendengar semoga masalah kebakaran hutan ini segera tuntas ya. Dan untuk api yang sedang melahap beberapa lokasi di Kalimantan itu segera padamnya, dan juga berharap bantuan juga semakin banyak yang berdatangan dari berbagai daerah dan juga dari berbagai negara untuk memadamkan kebakaran hutan yang sedang melanda saat ini.

98,8 FM RRI Bintu Pendengar, Andra and the Backbone dengan sempurna. Tidak bisa kita rekam secara tuntas pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kau

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul, terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bin Tuhan. Lagu-lagu Islami telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan pendengar lagu-lagu Islami, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia, musik dan informasi di sore hari ini. Anda masih menyimak kami di Lintas Bin Tuhan Sore edisi hari, tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Pendengar, ada band dengan Haruskah Kemati spesial untuk Anda.

Ya, berikut masih di 98,8 FM RRB Into Hand. Satu buah lagu dari Enci dengan Dia Pringer. Dan sebuah lagu yang tentunya ini bercerita tentang kekaguman dan juga rasa cinta kepada seseorang yang mampu menghadirkan warna dalam kehidupan ya. Terkadang pendengar, hadirnya seseorang itu memang bisa membawa banyak hal. Sosok yang awalnya biasa saja perlahan menjadi alasan untuk tersenyum, semangat menjalani hari, bahkan menjadi bagian penting dalam setiap doa dan harapan. Namun pendengar, dalam perjalanan hidup juga tidak semua hal ini dapat kita pahami dengan mudah ya. Ada masa ketika kita harus menghadapi kebingungan, kemudian juga pencarian makna dan harapan yang terus dijaga di tengah berbagai ujian kehidupan. Nah, suasana itulah yang akan kita rasakan dalam lagu berikut ini ya. Sebuah lagu yang dikenal dengan lirik puitis tentunya dan juga syarat pesan tentang harapan, kemudian juga kesabaran serta keyakinan menghadapi gelapnya kehidupan. Berikut ini kami hadirkan satu buah lagu dari Leto dengan Sebelum Cahaya. Selamat menikmati.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Besar, jujurnya kecil.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Bintuhan FM

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

98,8 FM RRI Bintan pendengar satu buah lagu daerah Padang Kuci dengan Siapa Salah Siapa Benak. Mendengar lagu ini matang kita ke pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintan sore edisi hari ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan di Lintas Bintuan malam, Anda akan ditemani rekan kami Dasirat yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Bari pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat kembali hadir menemani mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Tentu dengan berbagai rangkaian acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop islami. Selanjutnya nanti tepat pukul 18 lewat 10 menit akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Pendengar dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti acara ini demi acara dari kami RRI Bintuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda beristirahat di sore jelang malam ini ya, pendengar.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai tersumbat.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Pres Udara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Rizani menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Rizani mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Rizani, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
0: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rudi Suhendi mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rudi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
0: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rudi Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: kalau di Eka Chandrarini ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus berhutang?

0: bertanggung jawab itu tensinya dua, bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
3: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. K.H. Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
4: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
5: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
3: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari manca negara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1 Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan untuk tema memikul salib ketika cinta harus berani rugi bersama Petrus Suprapto. Selamat mengikuti.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku, pernahkah Anda punya rencana indah untuk orang yang Anda kasihi? Lalu, orang itu justru menolak rencana Anda karena menurutnya rencana Anda terlalu berat, terlalu berisiko. Minggu lalu, kita mendengar Petrus mendapat pujian besar dari Yesus. Engkau adalah batu karang, aku akan mendirikan jemaatku di atasmu. Namun hari ini, masih Petrus juga, tapi ia mendapat teguran paling keras yang pernah Yesus ucapkan kepada seorang murid. Enyahlah, iblis! Apa yang terjadi dalam waktu singkat itu? Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita hening sejenak. Kita satukan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sering ingin mengikuti-Mu, tapi hanya pada bagian yang nyaman. Kami suka berkat-Mu, tapi enggan memikul salib-Mu. Hari ini, ajarlah kami memahami bahwa kasih sejati kadang harus berani rugi. Bukalah hati kami untuk menerima jalan-Mu, bukan jalan yang kami inginkan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,

Marilah kita bersama-sama resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun mendengarkan siaran ini. Coba kita bela dulu Petrus sejenak sebelum menghakiminya. Apa yang salah dengan perkataannya? Ia hanya tidak ingin gurunya yang dikasihinya menderita. Itu manusiawi sekali. Kalau anak kita bilang mau mengambil jalan yang penuh risiko, naluri kita sebagai orang tua juga pasti berkata, jangan, itu terlalu berbahaya. Tapi persoalannya bukan pada niat Petrus. Persoalannya pada arah pikirannya. Yesus berkata dengan tegas, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini teguran yang berat, tapi jujur. Kadang-kadang, kasih yang tulus dari orang terdekat kita justru bisa menjadi penghalang kita menempuh jalan yang benar. Orang tua yang terlalu melindungi bisa menghalangi anaknya bertumbuh. Sahabat yang terlalu takut kita sakit hati bisa menghalangi kita mendengar kebenaran yang perlu kita dengar. Lalu Yesus menjelaskan apa artinya benar-benar mengikutinya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tiga langkah ini urutannya penting. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Ini berarti berhenti menjadikan diri sebagai pusat segalanya. Memikul salib bukan berarti mencari-cari penderitaan. Salib di sini adalah konsekuensi dari hidup setia kepada kebenaran dan kasih. Meski itu berat, meski itu merugikan diri sendiri secara duniawi. Dan baru setelah itu, mengikut aku. Karena tanpa dua langkah pertama, kita hanya akan mengikuti bayangan Yesus yang nyaman menurut versi kita sendiri, bukan Yesus yang sesungguhnya. Lalu ada kalimat yang sangat dalam, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini semacam paradoks kasih. Orang yang terus-menerus mempertahankan kenyamanan dirinya, justru perlahan kehilangan makna hidupnya. Sebaliknya, orang yang berani rugi demi kasih, demi kebenaran, demi orang lain, justru menemukan hidupnya yang paling sejati. Ini bukan ajaran untuk gemar menderita. Ini ajaran tentang prioritas. Apa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup kita? Kenyamanan sesaat atau kesetiaan yang bertahan sampai akhir.

Saudara-saudari terkasih, mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak semua dipanggil mati sebagai martir. Tapi kita semua punya salib kecil yang harus dipikul setiap hari. Pertama, salib kejujuran. Kadang, lebih mudah berbohong sedikit demi menjaga hubungan baik atau demi keuntungan bisnis. Tapi memikul salib berarti berani jujur, walau itu membuat kita rugi secara sesaat. Kedua, salib kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Ada masa-masa di mana mencintai pasangan atau anak terasa berat, tidak romantis, bahkan melelahkan. Tapi disitulah salib sesungguhnya dipikul. Tetap setia, bukan karena selalu merasa senang, tapi karena sudah berkomitmen dalam kasih. Ketiga, ini yang mungkin agak menyentil kita sebagai bangsa yang plural. Salib toleransi. Kadang lebih mudah ikut arus, ikut menghakimi kelompok lain, ikut menyebar kebencian di grup WA keluarga demi merasa senasib dengan kelompok kita. Tapi mengikut Yesus berarti berani menyangkal godaan itu dan memilih menjadi jembatan, bukan tembok, di tengah keberagaman Indonesia.

Keempat, salib profesi. Ada pegawai yang harus menolak suap, meski rekan-rekannya menerima. Ada pedagang yang tetap jujur soal timbangan, meski tetangganya curang dan lebih untung. Itu semua salib kecil yang mungkin tidak dicatat sejarah, tapi dicatat di surga. Kelima, mari belajar dari kesalahan Petrus untuk hal yang baik. Jangan menghalangi orang lain memikul salibnya sendiri. Kadang, demi sayang, kita justru menghalangi anak kita belajar dari kegagalan. Menghalangi sahabat kita menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Kasih yang dewasa tahu kapan harus mendampingi dan kapan harus membiarkan orang lain memikul salibnya sendiri demi pertumbuhannya. Dan yang terakhir, ingatlah, salib tidak pernah menjadi kata akhir dalam Injil. Yesus sendiri berkata, ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setiap salib yang kita pikul dengan setia bersama Tuhan, pasti berujung pada kebangkitan, cepat atau lambat, di dunia ini atau di dunia yang akan datang.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia, kita telah sampai di akhir permenungan ini. Mari kita bawa salib-salib kecil kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sering ingin mengikutimu hanya pada bagian yang nyaman. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih memilih jalan aman daripada jalan kebenaran-Mu. Berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib kami masing-masing, dan tetap setia mengikuti Engkau apapun risikonya. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang saat ini sedang memikul salib berat, sakit yang tak kunjung sembuh, pekerjaan yang penuh tekanan, atau hubungan yang sedang diuji. Kuatkanlah mereka, Tuhan. Tunjukkanlah bahwa salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Mengikut Yesus bukan jaminan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, Ia mengajak kita memikul salib bersamanya. Tapi kabar baiknya, kita tidak pernah memikulnya sendirian. Ia berjalan bersama kita di setiap langkah yang berat itu. Saudara-saudari, saya Petrus Suprapto mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani Anda pada permenungan hari ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat memikul salib kita masing-masing dengan hati yang penuh harapan.

0: Ya, peringatan berakhirnya program Mimbar Katolik, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Dan selanjutnya rekan Hari Handika yang akan menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program mini drama, kali ini produksi RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.
3: Rina, aku punya ide nih.
4: Ide apa tuh?
3: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
4: Ide apa tuh, Bunga?
3: Kita buat es krim rasa durian gimana?
4: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
3: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
4: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
3: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
4: Masa sih?
3: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
4: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala ku ini. Aduh, enggak suka aku.
3: Hidih, segitunya ya kamu sama durian?
4: Pokoknya no, no, no.
3: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
4: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
3: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
4: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
3: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
4: Baiklah kalau gitu.
5: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
3: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
5: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
3: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
4: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
3: Silahkan, Ibu. Coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
5: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
4: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
5: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
3: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
4: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
3: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
4: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
5: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
3: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
4: Ah, kamu bisa aja Bunga.
3: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
4: Oke, baiklah.
5: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
3: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
4: Siap Bu RT.
3: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
5: Sama-sama Dek.
6: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

FM Persatukan Radio Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatuan RRI Bengkulu, baik itu di 92,5 FM ataupun RRI Digital. Ya. Pernah nonton konser, pendengar? Konser apa saja lah, konser band Indonesia ataupun konser band internasional. Ada yang namanya kru yang sibuk di balik panggung. Pernah lihat ya? Namanya itu, kalau diistilahkan, istilahnya itu roadie. Saat konser berlangsung, perhatian penonton biasanya tertuju pada penyanyi, terus pemain musik di atas panggung, ya kan? Padahal ada banyak kru yang bekerja di belakang layar itu, pendengar, untuk memastikan pertunjukan berjalan dengan lancar. Nah, dilansir dari beberapa media hiburan, pendengar, ada salah satu kru tersebut dikenal dengan sebutan roadie. Istilah ini digunakan untuk menyebut kru yang ikut dalam perjalanan tur dan membantu berbagai kebutuhan produksi konser. Pekerjaan roadie ini sebenarnya cukup beragam ya. Ada yang bertugas mengurus gitar, bass, drum, hingga peralatan panggung dan kebutuhan teknis lainnya. Karena itu, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya soal tenaga, kru juga perlu memahami peralatan yang mereka pegang dan bisa bekerja dengan cepat ketika terjadi masalah. Situasi di belakang panggung juga sering berubah dalam waktu singkat, pendengar. Ketika sebuah alat bermasalah, misalkan, kru harus segera mencari penyebabnya agar pertunjukan tidak terganggu. Pekerjaan itu juga membuat roadie harus berpindah-pindah tempat mengikuti jadwal pertunjukan. Dalam satu tur, mereka dapat bekerja di berbagai kota dengan waktu istirahat yang terbatas, pendengar. Meski bekerja di balik panggung, roadie ini punya peran penting dalam sebuah konser. Kesalahan kecil pada peralatan itu bisa mempengaruhi penampilan musisi di depan ribuan penonton, ya kan? Menariknya, sebagian kru musik juga memiliki kemampuan bermain alat musik. Nah, itu yang perlu kita tahu juga, pendengar, ya. Kalau lihat ada kru itu pasti Anda sudah berpikir ini pasti orangnya juga punya kemampuan bermain alat musik atau seperti nyetel gitar, ya kan, bass, drum dan sebagainya. Memang ada kru-krunya di balik semua itu. Sebagai teknisi bahkan bisa jadi jalan bagi seseorang untuk semakin dekat dengan dunia pertunjukan. Hal tersebut juga terjadi pada gitaris Ungu Enda. Sebelum jadi anggota Ungu pada 2001, Enda itu pernah bekerja sebagai teknisi gitar untuk band tersebut. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai kru itu tidak selalu jadi akhir perjalanan di dunia musik ya. Bagi sebagian orang, pekerjaan di belakang panggung itu justru bisa jadi awal untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang baru juga. Roadie juga tidak selalu bekerja untuk satu jenis pekerjaan saja. Dalam sebuah tim tour terdapat berbagai posisi dengan tugas masing-masing, mendengar, mulai dari teknisi alat musik hingga kru panggung dan produksi. Karena bekerja di balik layar, nama para kru seringkali tidak dikenal penonton. Ya, namanya di balik layar, dimanapun lah itu ya. Baik itu di panggung ataupun untuk Anda juga yang di kantor-kantor misalkan, atau di mana lah yang kerja di balik layar, ya seringkali nama Anda itu tidak bakal dikenal sama orang, kan? Padahal mereka ikut memastikan loh alat musik siap digunakan dan pergantian peralatan berjalan sesuai kebutuhan pertunjukan, seperti itu. Konser yang terlihat sederhana dari depan sebenarnya membutuhkan banyak pekerjaan sebelum dan selama pertunjukan, pendengar. Di balik suara musik dan sorotan lampu juga ada kru yang terus bergerak agar semuanya berjalan sesuai rencana. Bolak-balik sana sini, ya kan? Profesi roadie akhirnya menjadi salah satu bagian penting dalam industri musik. Meski jarang terlihat di atas panggung, pendengar, pekerjaan mereka ikut menentukan apakah sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama,

92,5 FM Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 Radio Bengkulu. Dan tadi baru saja Anda simak singlenya Maidra ya. Ketika sudah berkaman terus punya single kayak rada-rada hampir mirip dengan Fatin ya suaranya ya. Kalau misalkan orang yang gak ada pasti kadang-kadang salah juga kita menebak ya mendengar. Kayak apa namanya, sepintas kayak suara Fatin ada ya kan, ketika dadanya up dan makin apa namanya, makin endingnya seperti itu. Oke, tadi singlenya Maidra, sekali lagi 100 hidup lagi sudah Anda simak. Kita beralih ke yang satu ini. Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat hadir ke roaming Anda. Anda bisa bergabung di line telepon atau di line WhatsApp kami ya. Hingga pukul 23 nanti kami tunggu kebersamaan Anda pendengar. Kita simak dulu singlenya Coldplay, The Scientist.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Bintuan dimanapun Anda berada, lagu-lagu dangdut kali ini kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam yang sejuk ini, menemani istirahat malam Anda hingga nanti pukul 22.30. Kami juga membuka line telepon, silakan 0739 616 55. Dan lagu Luka Yang Parah tadi spesial buat sahabat bisa, bapak bisa, pendengar setia RRI Bintuan yang ada di perkebunan Ulu Kinal situ ya. Untuk Mbak Bapang Dipi ya, yang ada di sana, dan untuk Mak juga di situ yang saat ini mungkin lagi menikmati kesunyian kebun. Tapi nampaknya duriannya bakal jadi ya. Mudah-mudahan nanti duriannya banyak dan silat bisa mencicipi. Begitu juga dengan yang lainnya, Pak Muhardi, semuanya tanpa terkecuali. Yang ingin gabungan silakan 0739 616 55 di gelaran lagu-lagu dangdut malam hari ini. Baik, masih dengan lagu-lagu dangdut kali ini, dan saya pilihkan sebuah lagu yang cukup asik untuk kita dengarkan di saat malam hari yang sejuk ini. Kembalikan Dia dari Asep Irama.

0: Oke, sebuah lagu yang sangat asik dari alam ya ibu, mengantarkan kita ke menit 44 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Silakan 0739-61655. Tadi nampaknya sudah ada yang ingin masuk. Tapi lagu lagi berjalan jadi tadi itu belum bisa diangkat ya. Silakan masih 0739-61655. Malam hari ini juga buat ponakannya Pak Muardi yang ada di Kota Bintuhan yang saat ini tengah memantau siaran kami. Kami ucapkan selamat malam buat Bung Reza ya. Bagaimana Pak Muardinya? Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah sehat Kang Amir.
1: Alhamdulillah. Kang kira tadi salah ngangkat di WhatsApp ini 0739-1655.
0: Oh itu.
1: Kalau di WhatsApp yang 0811 itu belum pernah berhasil.
0: Iya. Saya nggak buka WhatsApp ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana? Alhamdulillah sehat. Walaupun dikit-dikit bintu.
1: Apa?
0: Sedikit-dikit bintu. Ngerti bintu?
1: Enggak, belum.
0: Tanya sama.
1: Sebelum ini, sebelum kita request lagu, kita informasi sedikit.
0: Ya, apa itu Kang?
1: Selain malam Jumat sama kata teman-teman kita di Kaur, kita nyampe banjir ya malam Jumat.
0: Malam Jumat kemarin?
1: Di Bintuhan katanya.
0: Enggak, belum ada banjir, masih tetap wajar.
1: Maksudnya malam Jumat diguyur hujan lebat
0: katanya. Alhamdulillah lebat, tapi enggak sampai banjir.
1: Kalau ngomong ditambah-tambahin sih.
0: Iya.
1: Kalau hari Kamis jam 3 ada itu hujan.
0: Iya. Kami malam hari Jumat juga hujan itu, tapi sudah sore, udah agak malamnya. Malam Jumat emang hujan cukup deras.
1: Hari Kamis sebentar kita ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan cepat berakhir kemarau ini ya.
0: Amin.
1: Langsung aja kita request lagu ya.
0: Boleh Kang Amir, silakan lagu apa?
1: Lagunya Obati Rinduku aja dari Santika sih ya.
0: Obati Rinduku.
1: Ya, dari Santika sih nih, bermudah cari aja.
0: Obati Rinduku.
1: Langsung aja salam.
0: Salam buat siapa?
1: Halo.
0: Ya, Cantika Defensia.
1: Ada. Langsung aja salam spesial untuk Dang Pirat yang bertugas hari ini.
0: Siap.
1: Tapi selamat malam, selamat bertugas, semoga sampai tuntas.
0: Siap.
1: Ayo Radio RRI Binduhan sekali dengar selamanya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Kang Pirat
0: ya.
1: Selamat sehat rahani dan jasmani ya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Kang Amir.
1: Oke ya, bateri yang tentunya itu ya.
0: Siap, nanti diputarkan. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubati rinduku nanti dan saya putarkan. Masih adakah yang gabungan? Silakan 0739-61655. Kalau WA nggak dibuka ya, karena WA kebetulan bergabung sama relay. Jadi nanti kita buka WA, itunya kedengaran juga. Silakan yang masih ingin gabung. Kalau tidak kita putarkan lagi aja lagu-lagu yang sudah di request. Obati Rinduku dan juga nanti ada beberapa buah lagu lainnya. Malam hari ini juga tanpa terkecuali yang saat ini tengah memantau siaran kami, kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Mudah-mudahan RRI Bintuhan selalu ada di hati kita semua. Mudah-mudahan RRI Bintuhan selalu menjadi teman yang baik, teman yang menyenangkan tentunya ya. Langsung aja kita dengarkan Obati Rinduku dari Cantika Devinsa.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar tidak terasa saat ini sudah pukul 22.30. Saatnya. Dan nampaknya juga tidak ada lagi yang ingin bertelepon dia. Hingga pukul 21 dan silat putarkan beberapa buah lagu dangdut ya. Setelah itu nanti hingga pukul 23 maksud kami, setelah itu kita hadirkan lagu-lagu bernuansa melo, lagu-lagu lagu-lagu pengantar tidur. Terima kasih benar sudah gabungan ya, yang udah gabung cuman Pak Amir tadi, nggak apa-apa. Dan silat yakin semuanya pada dengerin, mungkin lagi nggak ada sinyal atau lagi malas berteleponan. Pokoknya doa dan silat untuk semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Masih dengan lagu-lagu dangdut dan sehadirnya untuk Anda dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Bengkulu tersebut merupakan radio perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, Ibu Kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

peristiwa Mount Volex. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Presiden Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta rumen malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Sebelum berpisah bersama lintas pukul malam, kami sampaikan untaian kata rumen malam sebagai penyejuk hati, pengarah langkah. Semoga hari-hari yang akan kita lewati jauh lebih baik, lebih bermakna daripada hari yang telah kita lewati. Saat akan menjatuhkan pilihan, carilah pasangan hidup yang seperti sepatu. Mengapa begitu pendengar? Sebab pasangan terbaik itu seperti sepatu. Antara sepatu kanan dan kiri tak pernah sama. Akan selalu ada goresan, warna atau luka yang berbeda pada sepatu kanan dan kiri. Walau begitu pendengar, sepatu kanan dan kiri selalu serasi. Saat berjalan, sepatu kanan dan kiri mungkin terlihat tak kompak. Kadang satu di depan, satu di belakang. Satu di kanan, satu di kiri. Namun tujuan sepatu kanan dan juga kiri selalu sama. Tak ada sepatu yang berjalan sendiri-sendiri. Sepatu juga tak pernah berganti posisi. Sepatu kanan tahu posisi dan porsinya sendiri. Begitu juga dengan sepatu kiri, dengan berada di posisi dan perannya masing-masing. Sepatu kanan dan kiri selalu saling melengkapi dengan indah. Dalam berbagai hal, sepatu juga mengajarkan hal yang indah. Mereka selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau tinggi. Saat suami memiliki peran mencari nafkah, maka istri perlu menjaga rumah tangga. Saat suami harus di rumah dan juga menjaga rumah, istri juga bisa bekerja serta berkarir. Kedudukan suami dan istri selalu sederajat. Terakhir, sepatu baru bisa berarti ketika ada satu pasang. Apalah arti satu sepatu kanan atau satu sepatu kiri? Temukanlah orang yang membuat Anda merasa memiliki arti. Hiduplah dengan orang yang membuat Anda merasa begitu menikmati segala momen kehidupan dalam kebersamaan seperti sepatu. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Berdengar di berapa daerah berada, dengan ini Sasela, tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bungkulu, Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Itu tersama-sama kami, karena kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, benar-benar bintuh dimanapun Anda berada, berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di lintas pagi hari ini. Diawali nanti tepat pukul 5 lewat 15 menit, seperti biasa kita ikuti siraman rohani religi pagi dari Pro 1 Bengkulu. Masih bersama Pro 1, pukul 6 kita ikuti warta berita daerah. Dan informasi-informasi penting menarik nanti juga akan kita ikuti pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu warta berita Pro 3 Jakarta. Seperti biasa juga pukul 8 nanti kita ikuti dialog Bengkulu menyapa. Akhirnya persamaan-persamaan yang saya kesempatan di lintas pagi hari ini akan berakhir tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu berita rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di lintas pagi edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir bulan Agustus ini. Mudah-mudahan kesan kenangan yang indah di bulan kemerdekaan atau bulan Agustus ini selalu menjadi kenangan yang terindah, menjadi pengingat kita, dan hal-hal yang kira-kira kurang berkenan kita hilangkan, kita hapuskan, kita menuju ke masa depan bulan September, bulan-bulan berikutnya yang menanti kita. Akhirnya mendengar, kita ikut aja beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini sambil kita menanti tepat pukul 5 lewat 12 menit religi pagi.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومواله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Religi Pagi yang langsung disiarkan oleh program 1 RRI Bengkulu. Insyaallah para pendengar RRI semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat mengawali kegiatan di pagi yang berbahagia ini dengan senantiasa zikrullah, dekat dengan Allah, hati insyaallah sakinah tenang, sehingga dalam kita mencari nafkah insyaallah dalam keridaan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat insyaallah akan menambah keberkahan hidup kita. Ya Allah akan mudahkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Allah akan ijabah setiap doa dan keinginan kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tip menghadapi futur. Itu adalah kiat-kiat, futur itu adalah rasa malas. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika timbul rasa malas di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia itu tidak akan selamanya semangat terus dalam hidupnya. Pasti ada masa-masa futurnya, rasa-rasa malasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah apa di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada juga masa futurnya atau masa turunnya. Kita kan sering, oh hari ini semangatnya nak bekerja, oh besok mulai lemah, litak ni nak gawe dah. Jadi timbul rasa malas, timbul penurunan semangat, dan itu sudah takdir manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur, ya punya kegairah lagi, punya semangat lagi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Jadi maksudnya siapa ketika dia mendapatkan rasa malas kemudian dia bergairah dalam hidupnya, maka

berarti ada rasa futur di dalam diri kita. Maka ketika kita futur, misalnya ketika lagi semangat membaca Quran ya, terus terus timbul apa, tidak semangatnya lagi gitu kan, ngantuk dan sebagainya, maka segeralah kita taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah untuk semangat-semangat dan semangat terus di dalam diri kita ya, sehingga masa futur itu kemudian terusir di dalam diri kita. Ketika ada orang yang futur dari membaca Al-Quran, pindah baca Quran, nah seperti ini dia akan binasa. Jadi ketika dia baca Quran dia malas, tapi giliran baca Quran, baca Quran dia semangat. Atau ketika baca Al-Quran dia timbul rasa malasnya, tapi ketika lihat handphone dia semangat. Nah, ini yang celaka. Jadi mestinya dia mesti menjaga rasa futur itu untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya, paksakan. Insyaallah dengan pemaksaan diri itu ya akan melahirkan kekhusukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi futur atau rasa malas seperti itu dalam satu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Ya, hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah yang lain. Maka insyaallah futur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu itu secepat monoton itu akan apa, akan kita akhiri dan kita berpindah kepada amalan lain yang sifatnya semangat. Jadi buat bapak-bapak yang di kebun misalnya, kalau hari ini memang sedang malas ya, ya cari alternatif lain apa yang harus kita lakukan. Kalau memang malas misalnya merumput, ya mungkin kita pakai racun ya, atau kita cari kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Yang penting kebun kita tetap terjaga, sawah kita tetap terpelihara, dagangan kita tetap laris, misalnya kan begitu ya. Kalaupun dalam ibadah misalnya ya, kalau misalnya zikir itu bosan ya baca Quran, kalau membaca Quran itu juga bosan ya kita perbanyak istighfar dan begitu seterusnya. Jadi dan futur itu ada yang sifatnya menyeluruh ya. Dan ini sangat bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Jadi jangan sampai, kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau kita banyak maksiat maka itu akan membuat hati kita lemah. Tada'aful qulub. Jadi hati kita ini akan menjadi lemah. Jadi al-ma'siyati. Jadi al-ma'asi. Kalau ilmu Qayyim itu mengatakan al-ma'asi tada'aful qulub. Jadi maksiat itu ternyata membuat hati kita lemah. Maka jauhi maksiat itu. Maksiat dari apa? Maksiat dari mata dan sebagainya. Nah di saat itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita bertaubat kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berusaha untuk mujahada, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sering kita kerjakan itu, yang kemudian mengusir rasa malas yang ada di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Al-Ankabut ayat 69. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah pergilah anda kepada orang-orang yang soleh atau orang seorang yang alim, para ustaz atau mubali dan sebagainya ya, yang insyaallah akan memberikan semangat dalam hidup kita, memberikan motivasi dalam hidup kita, sehingga rasa futur itu akan segera pergi di dalam kehidupan kita, rasa futur itu akan segera hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena ada support lain. Maka obat hati itu kan

ada lima perkara, ya. Tombo hati ada lima perkaranya. Yang pertama, apa yang pertama? Solat di awal waktunya. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh dan sebagainya. Jadi kita cari orang-orang yang satu komunitas dengan kita, orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang-orang yang soleh ini kemudian kita dekati, kita rangkul, insya Allah kita akan ikut menjadi soleh. Ada orang begini, kalau kamu berteman kepada kulit kambing, maka kamu akan ketularan baun. Tapi ketika kamu berteman kepada tukang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Coba kita lihat, kalau kita salah pilih teman, kulit kambing berteman dengan beduk, dipukul kawan manjang. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan Al-Quran, maka akan dicium, akan dimuliakan. Begitulah kita. Ya, jadi mari kita mencari kemuliaan ini dengan mendekati orang-orang yang soleh, dengan kita perbanyak zikir kepada Allah, dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah kalau kita senang beristighfar, hati kita akan tenang. Ya. Jadi rasa malas itu akan hilang. Ya terserah istighfarnya apa, misalnya.

kalau ini yang kita lantunkan di tengah malam, habis maghrib atau sebelum maghrib, insyaallah ada sakinah di dalam hati kita. Perbanyak istighfar kepada Allah, rasa malas akan hilang, ya. Zikir begitu kan. Ya silakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harus tetap stabil, walaupun pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gitu kawan kan, tetap kalimatnya, marijul hurufnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kemudian menghilangkan maknanya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita biarkan rasa futur ini terus menerus, ya, menghinggapi diri kita. Jangan biarkan futur atau rasa malas ini terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat, ya. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musuh yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Jadi para nabi saja berjuang dengan semangat, ya, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang sabar dalam ibadah, pribadi yang sabar dalam ketaatan, pribadi yang sabar dalam pekerjaan. Jadi tidak ada istilah sabar ada batasnya, tidak. Tapi bagaimana kita mengelola rasa sabar itu senantiasa untuk taqarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan rasa malus, rasa malas dalam diri kita. Banyak orang enggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia beranggapan enggak level, malu. Ya. Mentang-mentang sudah S1 misalnya, enggak mau lagi dorong gerobak jualan, enggak. Itu putur, itu rasa malas. Carilah rezeki itu dari mana saja, yang penting halalan thayyibah. Ya, kalau itu yang kita lakukan, insyaallah ya Allah akan bukakan jalan. Mungkin ya, walaupun tadi kita jual gorengan, tapi insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Kita akan menjadi pembuka, pengusaha restoran yang besar dan sebagainya. Jadi hilangkan rasa futur, jemputlah rasa semangat di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, sama sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026. Sari berita. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bengkulu Utara. Mayoritas permohonan diajukan untuk calon mempelai perempuan. Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau MKM akan menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung pada 3 September 2026. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkap yang disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar, Pemkot Bengkulu targetkan angka stunting terus menurun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan angka stunting di wilayah Kota Bengkulu terus menurun sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah kasus stunting yang tercatat sebanyak 43 orang. Berbagai upaya terus digencarkan untuk menekan angka tersebut. Salah satunya melalui program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Komitmen pembangunan generasi emas yang sehat dan bebas stunting terus diperkuat pemerintah Kota Bengkulu. Dengan jumlah kasus yang tersisa saat ini, Pemkot optimis angka stunting dapat ditekan secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing menegaskan, penanganan stunting tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan terhadap anak-anak yang terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh.
2: Kait stunting ini se-Indonesia dan kita Bengkulu, mohon doanya agar supaya anak-anak yang resiko stunting itu sudah menurun ataupun bisa habis.
1: Pejabat dan berbagai pemangku kepentingan didorong menjadi orang tua asuh bagi anak yang membutuhkan perhatian dalam penanganan stunting. Program tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan asupan gizi dan kesehatan balita terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bengkulu. Dengan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu optimis upaya penurunan stunting dapat terus menunjukkan hasil. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bengkulu Utara. Mayoritas permohonan diajukan untuk calon mempelai perempuan.
3: Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, terdapat 61 permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon diajukan untuk calon mempelai perempuan, yakni sebanyak 45 orang. Sementara calon mempelai laki-laki berjumlah 16 orang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Sigit Susanto menjelaskan, dispensasi nikah merupakan proses yang ditempuh bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pernikahan pada usia yang masih relatif muda atau di bawah 19 tahun. Sigit Susanto menyebut salah satu faktor yang dinilai turut menjadi pemicu pernikahan usia muda adalah pergaulan bebas di kalangan remaja.
4: Dalam dispensasi nikah biasanya ini yang lebih besar memang perempuan. Ini saya kira memang pengaruhnya dari media sosial yang luar biasa yang banyak kemudian mungkin mengakibatkan pasangan suami istri yang memutuskan untuk melakukan pernikahan di bawah umur ini ya. Ini mungkin karena mungkin banyak penyebabnya selain media sosial, mungkin ada pergaulan bebas dan sebagainya ya. Biasanya seperti itu yang ada terjadi di kawasan.
3: Data 61 dispensasi nikah hingga Juli 2026 ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga pernikahan anak di bawah umur dapat dicegah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM akan menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung pada 3 September 2026. Bazar ini melibatkan pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas tangan di atas dan TDA Bengkulu. Divisi event TDA Bengkulu Aditya Maulana mengatakan, beragam produk akan ditawarkan dalam bazar tersebut, mulai dari makanan, minuman hingga produk UMKM yang membutuhkan penguatan branding.
5: Nah, kalau untuk bazar sendiri, kalau melihat kan di TDA juga banyak untuk UMKM yang makanan, kemudian juga ada juga UMKM yang minuman atau ada juga UMKM yang mereka butuh branding. Harapannya itu kegiatan bazar ini cukup menguntungkan juga bagi UMKM, baik itu yang mungkin mau selling atau mau branding ataupun hal lainnya.
0: Selain menjadi sarana penjualan, bazar UMKM dalam RRI Fest juga diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam membangun jaringan dan memperkuat promosi produk. Aditya Maulana berharap kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi UMKM, baik melalui penjualan maupun kegiatan branding. Informasi lainnya, pendengar, Yayasan SLB Amal Mulia memberikan pelatihan ekstrakurikuler selain menjalankan program kurikulum merdeka. Laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
6: Ketua Yayasan SLB Amal Mulia Kota Bengkulu, Heti Hartati, mengatakan sekolah luar biasa di bawah naungan yayasannya memiliki kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran mata pelajaran umum, tetapi juga pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan dan agama serta pembentukan karakter menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan sikap, nilai, serta perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Heti menjelaskan SLB Amal Mulia Kota Bengkulu menerima peserta mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dalam satu atap dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berbicara, siswa juga mendapatkan pendampingan dalam menggunakan bentuk komunikasi alternatif sesuai dengan jenis dan kebutuhan disabilitas dan masing-masing.
7: SLB itu SD, SMP, SMA, satu atap, Pak.
8: Satu atap.
7: Ya, ya punya provinsi. Tapi kami swasta, ya. Kurang lebih. Jadi masuk ke ekstrakurikuler SLB Amal Mulia. Hampir belajar lagi.
6: Selain aspek akademik, siswa SLB Amal Mulia Kota Bengkulu juga memberikan pelatihan motorik, kebugaran, serta kebiasaan pola hidup sehat untuk mendukung kemandirian mereka. Dalam pengembangan bakat, SLB Amal Mulia mulai menyediakan berbagai kegiatan berbakat, berbagai kegiatan seperti pelatihan band, tari, kerajinan tangan, dan menggambar, sehingga siswa memiliki ruang untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Kabupaten Bengkulu Selatan terus dilakukan. Melalui Dinas Perikanan, pemerintah daerah mengajukan bantuan saran penangkapan ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Efriani, mengatakan, dalam pengajuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengusulkan bantuan berupa 10 unit perahu fiber lengkap dengan mesin tempel. Kecamatan Bunga Mas akan menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian utama dalam usulan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi nelayan di kawasan tersebut masih banyak yang menjalankan aktivitas melaut menggunakan perahu kayu sederhana. Maka dari itu, bantuan perahu fiber dan mesin tempel dinilai sangat bermanfaat bagi nelayan. Dibandingkan perahu kayu konvensional, perahu berbahan fiber memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi bobot dan perawatan. Perahu fiber yang lebih ringan dapat membantu nelayan lebih mudah untuk menjangkau wilayah tangkap. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin beberapa hari lalu melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permohonan hibah komponen lampu penerangan jalan umum PJU dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Rival E. Tajudin menyampaikan harapan agar permohonan hibah komponen PJU dapat memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan fasilitas penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurutnya, ketersediaan penerangan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari. PJU juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta pengguna jalan yang melintas di sejumlah ruas jalan. Bupati menegaskan peningkatan fasilitas penerangan jalan merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerangan yang lebih baik, kondisi jalan diharapkan menjadi lebih aman dan mendukung keselamatan para pengguna jalan. Informasi lainnya, pendengar, Pemkab Kaur komitmen wujudkan zero ternak berkeliaran di jalan dan permukiman. Selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
8: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kaur untuk menertibkan hewan ternak yang masih dilepas liarkan di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kaur untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Abdul Hamid menyampaikan pada tahun 2026 Pemkab Kaur menghendaki tidak ada lagi hewan ternak yang dilepas liarkan secara bebas di lingkungan masyarakat. Menurutnya, target tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Wakil Bupati Kaur menjelaskan, meskipun penertiban dilakukan secara menyeluruh, terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perlakuan atau penanganan khusus. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Kaur Selatan, khusus kawasan perkotaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama dalam menjaga ketertiban lingkungan.
9: Ini komitmen Bupati dan Wakil Bupati bahwa tahun 2026 ini seluruh hewan ternak yang dilepas liarkan, kita Kabupaten Kaur ini menghendaki zero pelepas liaran hewan ternak. Namun ada beberapa catatan bahwa yang perlu mendapatkan treatment atau perlakuan khusus yaitu Kecamatan Kaur Selatan di wilayah
8: perkotaan. Untuk itu Abdul Hamid menghimbau masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan agar turut mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran. Ia meminta pemilik ternak untuk tidak lagi membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan maupun di lingkungan permukiman. Pemerintah berharap kesadaran pemilik ternak dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang tertib dan nyaman. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, stok darah sukarela di unit donor darah UDD PMI Kota Bengkulu sempat berada pada kondisi mengkhawatirkan dengan hanya tersisa 3 kantong. Sementara kebutuhan darah untuk melayani pasien di sejumlah rumah sakit mencapai 30 hingga 50 kantong perharinya. Di tengah keterbatasan tersebut, kepedulian manusia dan sivitas akademika dari 2 perguruan tinggi di Kota Bengkulu hadir melalui kegiatan donor darah yang berhasil menghimpun total 30 kantong. Ketua Umum KSR PMI Unit UNIP periode 2026 Elisa Utama Putri mengatakan, kehadiran mobile unit PMI sangat membantu pelaksanaan kegiatan donor darah sekaligus memperluas pengenalan organisasi kerelawanan di lingkungan kampus. Masyarakat dapat mendonorkan darah langsung ke UDD PMI Kota Bengkulu di Jalan Sidomulyo, Kompleks M. Yunus, Kota Bengkulu yang melayani kebutuhan dan permintaan darah selama 24 jam. Informasi lainnya, pendengar, pimpinan rumah produksi film Sultan Cakra Bengkulu Lili Chania mengatakan pertumbuhan produksi film di Bengkulu hingga saat ini masih belum stabil. Bahkan pada tahun-tahun tertentu, sejumlah rumah produksi di Bengkulu tidak membuat film karena menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi dan pengembangan industri perfilman. Menurut Lili Chania, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor. Salah satunya masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kreativitas anak muda di bidang perfilman. Selain itu, dukungan dari pihak swasta terhadap produksi film lokal juga dinilai masih sangat minim, sehingga rumah produksi kesulitan mengembangkan karya secara berkelanjutan. Pendengar, Raihan jadi kebanggaan SMP Negeri 4 Bengkulu, usai menyebut juara 1 dan best of the best kejuaraan kategori Gojukai Piala Jaksa Agung RI. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
10: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Provinsi Bengkulu di kancah nasional melalui kegiatan nasional Karatedo Gojukai Indonesia Piala Jaksa Agung Republik Indonesia ketiga tahun 2026. Raihan Rahel Huta Barat, siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, berhasil meraih juara 1 kategori pemula Kumite Putra kelas 55 kg sekaligus menyabet gelar Best of the Best. Keberhasilan tersebut menjadi buah dari latihan dan perjuangan panjang yang dijalani Raihan untuk menghadapi persaingan dengan atlet-atlet dari berbagai daerah.

0: kawan. Ia berharap prestasi yang diraihnya dapat menjadi motivasi bagi pelajar lain di Bengkulu agar berani menekuni bidang yang diminati dan terus berusaha meraih cita-cita.
1: Saya sangat bersyukur bisa meraih juara satu dan mendapatkan best of the best karena ini hasil dari latihan, dukungan pelatih, orang tua, dan sekolah. Saya ingin terus berlatih dan bisa membawa nama Bengkulu serta sekolah saya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
0: Prestasi Raihan juga mendapat sambutan bangga dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Ibu Fatmawati. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 4 Kota Bengkulu memiliki potensi besar untuk berprestasi, baik di bidang olahraga maupun akademik.
2: Kami sangat bangga terhadap Raihan dan anak-anak SMP Negeri 4 Kota Bengkulu yang terus menorehkan berbagai prestasi. Prestasi ini tidak hanya datang dari bidang olahraga, tetapi juga akademik sehingga menjadi bukti bahwa siswa kami mampu berkembang sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
0: Pihak sekolah akan terus memberikan dukungan kepada siswa yang memiliki potensi dan semangat untuk mengembangkan prestasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan mental juara. Di tingkat nasional, kejuaraan Karate Dojo Jukai Piala Jaksa Agung RI ketiga menjadi wadah bagi atlet daerah untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding dalam persaingan yang lebih kompetitif. Kejuaraan ini diikuti peserta dari berbagai daerah dan kelompok usia. Dan Bengkulu tercatat masuk dalam 5 besar perolehan medali pada ajang tersebut. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Bayangkara Pusbai turut meramaikan kawasan Taman Santoso, Kabupaten Kepahyang dengan kehadiran peserta, orang tua, dan masyarakat yang menyaksikan perlombaan. Keramaian tersebut turut dimanfaatkan warga sekitar untuk berjualan berbagai kebutuhan pengunjung, mulai dari kuliner hingga produk lainnya. Wakil Bupati Kepahyang Abdul Hafiz mengatakan, ramainya kegiatan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui meningkatnya transaksi antara pedagang dan pengunjung. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat memberikan multiply effect bagi perekonomian daerah sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
4: Hari ini kan sudah kita saksikan bersama yang diinisiasi oleh Polres Kepahyang, dalam ini Satlantas Polres Kepahyang menyelenggarakan run bike yang dalam ini adalah pass bike, push bike ya untuk anak-anak. Pemerintah Kepahyang sangat mengapresiasi kegiatan ini diselenggarakan. Ini bisa memberi ruang untuk kegiatan anak-anak yang positif ya. Ya secara tidak langsung memang kan multiplier efeknya pasti ya, ketika ada kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak, secara tidak langsung ekonomi juga berputar ya. Kulinernya jalan, kemudian masyarakat berinteraksi dan sebagainya.
3: Ia juga mengapresiasi jajaran Polres Kepahyang, khususnya Kapolres Kepahyang yang telah mendukung dan menginisiasi Bayangkara Pusbike, serta berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif. Mendengar demikian warta berita daerah yang kami siarkan dari Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Dengar, masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu, ada rekan Fajar. Rekan Fajar, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Fajar dari perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini. Jangan lupa pendengar untuk selalu update informasi perakiraan cuaca kepada kami setiap harinya di pagi hari. Dari Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kabupaten Lebong mulai melakukan perbaikan infrastruktur vital untuk masyarakat. Perbaikan 7 unit jembatan di Kabupaten Lebong dimulai sejak Kamis 27 Agustus 2026. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani menjelaskan kegiatan ini merupakan kerjasama dari Polres Rejang Lebong dengan Basnas Kabupaten Lebong. 7 jembatan yang diperbaiki tersebut tersebar di 6 kecamatan. Dan Kapolres menjelaskan, 1 jembatan sungai di Desa Kota Baru Santan, Dusun 3 Kecamatan Tubai dengan panjang 35 meter dan lebar 1,3 meter. Tentu 2 unit jembatan sungai di Desa Manggurajo, Kecamatan Lebong Selatan, masing-masing panjang 6 meter dan 7 meter. Lebar 4 meter keduanya merupakan satu-satunya penghubung antara Desa Manggurajo dan Desa Sukasari. Untuk material yang diganti meliputi lantai kayu yang lapuk, besi seling yang keropos, pengelasan lantai dan sisi jembatan, pengecatan, perbaikan besi pelindung hingga pengecoran jalan sebelum masuk ke jembatan. Semoga nantinya jembatan ini akan segera diperbaiki sehingga mobilitas masyarakat tidak terganggu untuk beberapa hari ke depan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro3 Jakarta. Nanti dilanjutkan dengan kebersamaan kami kembali di Bengkulu pagi ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan material.